0: gak ada yang pernah mengerti mahasiswa kayak aku. Siapa yang bisa coba?
1: Mencoba mengerti mahasiswa.

0: juga Bapak Dosen Agung di pagi hari ini.
1: Iya, kira-kira Makri
0: ya
1: mau menyapa siapa?
0: Tadi sudah orang Tasik.
1: Kok orang Tasik kejauhan lo anak Akri?
0: Loh, kan gak apa-apa. Orang Hitsunikom Radio kan bisa streaming juga di www.hitsunikomradio.com.
1: Masuk! Luar biasa lo anak Akri. Ini sudah upgrade kayak Android.
0: Kenapa kayak Android?
1: Selalu update. Oh, iya, ada 1.1, 1.2,
0: 1.2 koma. Oh, kamu cantik, aku yang punya.
1: Waduh, iya, iya. Jangan begitu,
0: Nora. Nora. Di pagi ini memang banyak sekali yang cantik yang WhatsApp.
1: Wah, alhamdulillah, lo Nakri ada siapa saja?
0: Ada Rara, terus juga ada Isma. Wah. Ini entah kembar atau bagaimana, ada Ismi juga. Ismi.
1: Apa pengen yang punya penyakit aja?
0: Yang mana?
1: Itu asma?
0: Enggak ada, Isma. Punya penyakit. Amit-amit ya, kan kita amin. Selalu berdoa untuk kesehatan kita ya.
1: Amin, amin ya rabbal alamin.
0: Ismi sudah bertanya di pagi hari ini.
1: Bertanya soal apa, Nakri?
0: Pak Dosen Agung. Bagaimana kabare?
1: Healthy, healthy, rahayu, rahayu, bismillah, amin. Wilujeng, wilujeng.
0: Bapak dosen, jadi saya ini kan kebetulan anak muda.
1: Ah, sama seperti saya ya.
0: Jangan dijawab dulu, kan ini saya bacakan.
1: Oh iya, monggo, monggo, oh, iya. Nakri.
0: Anak muda memiliki pertanyaan yang kritis. Dan juga Gen Z itu kan pasti suka main.
1: Ah, betul.
0: Nah, saya mau bertanya.
1: Apa tuh?
0: C-word sama sidul tuh bedanya apa ya? Takutnya takutnya ketukar. Begitu katanya pada saya.
1: Baik, baik, baik. Ini masuk kategori pertanyaan apa, Nakri?
0: Study tour.
1: Karena siwul.
0: Iya.
1: Oke. Baik, baik, baik. Harus diketahui dulu sebelum kita melangkah lebih jauh. Jadi siwul itu adalah sebuah tempat rekreasi, okay. Nakri, ya, sobat hit juga yang ada di Ancol. Di mana di SeaWorld itu kita bisa melihat macam-macam tempat,
0: betul, Pak.
1: Macam-macam hewan-hewan biota laut yang ada. Contohnya,
0: ya,
1: seperti ikan gurame, ikan bandeng, dan juga putri duyung.
0: Sebentar,
1: ada tuan krep.
0: Iya, sebentar dulu ya. Kedua ikan yang di awal saja, gurame dan apa tadi Pak Dosen?
1: Bandeng.
0: Seaworld emang ada di Padang. Dikira rumah makan Padang kali.
1: Ada.
0: Oh ada.
1: Ya, yang lagi study tour juga. Studi banding. Iya, ada, iya, Bandeng, iya. Lagi studi banding.
0: Oh begitu,
1: hewan
0: ya?
1: Laut. Iya.
0: Oh.
1: Itu. Beda halnya dengan sidul. Kalau sidul itu merupakan karakter seseorang yang ada di film. Film di zaman dulu yang dimainkan sama legenda. Legendanya namanya Babe. Atau yang dikenal sebagai Benyamin
0: Solo.
1: Bukan, itu Bengawan.
0: Benyamin Sue.
1: Benyamin, betul sekali. Nah, apa sih perbedaannya? Sudah jelas ya. Perbedaannya yang sangat jauh berbeda antara SeaWorld dan juga Sidul itu ada di ikan bandengnya.
0: Oh, justru di ikan bandengnya?
1: Iya.
0: Bagaimana emang?
1: Karena kalau SeaWorld itu melihara ikan bandeng,
0: kalau Sidul
1: makan ikan bandeng.
0: Oh iya ya. It's Unicom Radio.

0: asak palak, asa na kan pisut ni pilasuk kesu.
1: Asa gatsara papun asak palak, asa na kan pisut ni pilasuk kesu. Tana unu aku maklunut asa gatsara kikumar papun.